tongan tongan ba manipuri film sing dege lokhatse ba isai sing lang thok tuna tahan jagani numidang pung ma pan minute kun thramanga numidang pung tara thamjari tongan tongan ba sai sakpa sai sakpi sing dege gate mathang mathang oina madang asida channel sigi ngasi gi makhata na satha jarka da ba thoram sing samlap na ning sing jabaloi jare

Sur tarangi sesak pesina sakpa ningombam heramani ne serenba lebang ningbe se si tahan jaki bagalunena tangkak asigi wenadi lebang ningbe se lan tok chaba matang asida loijere adomna thoram tabire basi akashvani imphal gi fm sangai channel degini.

Tauram sandukto na tahan jari basi megahertz mohom dasmik mangagi FM sangai channel degini. Akashvani Imphal. Hauje ayuki pung tarian makhai tare Manipuri da pau tabirasi.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Adon Butaram Nong Seri.
1: Hello. Saya Tungju Degi Sunita ni mis.
0: Tungju Degi Sunita. Sunita ngasih karam bawa manipuri film saya tapi tuino.
1: Ya, mis tanya ni yang lagi. Tapi, tak fokus.
0: Ningsing piu kari
1: karam. Karena di thalana sakpa phazaida paksaida sunaida na to we sai jo ju ka sa ge sis.
0: Phazaida to we sai do kwa.
1: Ha.
0: Hoi. Kari to biram bono chik sibo.
1: Ni sang ge a sak thong de ran de ni.
0: Kari ma thien thong bi ri no.
1: Ni ski khol de jam tap na da ba.
0: Hoi. A ta bi ra bra.
1: Aku kalau di tayi.
0: Hoi, yang top nak tabib berapa konjel si?
1: Aku top nak tahu apa jenis.
0: Hoi, mama anda kolar mada hingga mama tam tadi, dum kenut tahu nak tabib na, mayek sih nak tayi na, fung tu piram ni berapa?
1: Aku tak di tayi kan ya, kalau top nak tahu apa jenis.
0: Hoi, ngasih di telefon lain si kita nungai tapi gumba sumali ko. Aduh di isai isai, tapi ni ngelih ba isai isai kudol tam jarak lagi. Good morning Manipur gi, thoram tapi ni ba me ampun ni kata mina si isai isai kisah ni ba donation konsen. Hai,
1: jadi sur sur sur. Tapi ni me ampun ni kata mina ni.
0: Kudol tam jari. Kudol tam jari ba isai isai. Ati agi mino hari ba firmasi degi ni.

0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Kanawi birabano, wakal yam nung ay na phone tawag birab pamali.
1: Ay di ma'am, tawa nga ay bada, yang po yung nangyayaraman ko, ma'am ay di.
0: Kanawi birabano, ming life am takpiyo.
1: Ma'am ay, awang po nung lang, sumi ba zadagi, badas pati mayum aganine ma'am.
0: Oho, nung ay biri bro, kam daw biri bagay.
1: Ma'am lang nung ay di, ma'am din nga ha, ma'am. Ako di, salanggi,
0: Ini lagi dah name enak teruai kuah. Kenal ni, kau gigi diet building sangga apa gida?
1: Oh, ada je name na laku kira kau ni, nama.
0: Hoi hoi.
1: Ada je ni dah, aje name mana aje, ni apa kau yang? Name ni masa kalai ni, aku ini namu tadi ina bade, kalau tu muka ada je name je. Loi bagai itu ina lagi, naik ing airi bapa. Ada lagi loi salak lagi ada di dalamnya. Sapu je, baca yau rule bagai tu.
0: Hoi hoi.
1: Aduh, sapu tu yang bagai yau yang aje na. Aje mati kah yau lagi itu agen ni mana lagi kah ini. Tapi kami naga ini macam tu surah bani aku tu tak agen aku. Aje papa thole ya, tu kan niem je loi salak bawa dari lagi ambil bawa niem macam hamil bawa.
0: Hoi hoi. Ado, hoi, matang, oh, hanjare. Matang dah, adum teng na bagi kudung cawu. Do long minasi, shorna su, madugi matam do. Sinbi rak poisonu, aina su yam teng na jeningi. Ado, atopa, aku gigi sanduk cari ba, akashvanin fal gigi thoram singsa. Sigi matang, dadi mari lainna na, kari wafam, tambining bahaya view.
1: Hanjare, nen, umu amma dah lainna ba, adun mapa, na toda mama, kasi lainna, salah jadi, mana pokteri ba, macas mina. Bagi mama, bapa di matau jo matau, bersin jina tambah ina teramnya.
0: Hoi hoi mana?
1: Ada, moy ani jina jana dagum, ada lagi bapa di ngaucer naro, lagi bapa nama mama tu mengaucer naro. Aduh, ya tak lagi di hari matau jina kalau kau matam lagi, bapa di ngaui, mama di ngaui, aduh, jadi tu di kaidu botai harus di matau nak tu ada lah kadu ini apa? Ada lagi bapa lagi bapa, niti su, adum. Masa adun do, itu ga mayum pamsiawi, adu ga mahal si muti lay na, atau pa muti amat si resum siawi ni,
0: itu
1: ba muti je. Jadi harus kita ni dah bahaya tare. Apa ba, tu nama, tu oi nama,
0: masa
1: itu hendi ba amsa,
0: adu
1: ba oi ni oi ni ada.
0: Hoi hoi, yang pasal buah fam ni, mama apa oi dibising na, apa ba licat cazat, adu ga apa ba wangang sangang. Apa ba mohong matau si? Uraga macam apa sing nama matau tam jaga dori bani? Aduh na, singum buafam sing si mama apa oiri basing na wakhal da tambiu hai buafam duni tambirak pasi. Yam nungai jere? Aduh di.
1: Niem batu niem di angang oiri tu niem.
0: Hoi hoi.
1: Yam dauri apa?
0: Hoi hoi.
1: Ajaan hasil
0: kok. Yam nungai jere? Thoram saru gak birak pa? Thaga jere?
1: Hoi niem jere.

0: Hello?
1: Hello?
0: Tazari. Hello, ladies. Kita orang ni kan awal biru benu.
2: Hello, ladies. Kita orang ni kan
0: awal biru benu. Radio sih, inak ta yang nenek nelayan ribu malay, waris sana benda nung aitre. Inak ta yang
2: nenek nelayan ribu malay, waris sana benda nung aitre.
1: Hello?
0: Tazari. Minggu phone tak pilih.
1: Tahun ni am tak pe.
0: Hoi. Kan agum bakara dasu adumak mayek sing natai hai basu hai bir ekoi sidagi di yam phajana tazari bo kwa ado nong chingchu basigi kitang mai ta bra
1: ko mama no le ga ji ima la ta mani ni monje am tawe akoi adum tazai ko
0: hoi
1: ado no ko pa phang da ba na si ri ye nga ge ne ye ngo ne ado utina tina phang ye yam no ma re ima lila ta ri ba de da ma ta ri ba ko li ba ro ni ma ko ima radio
0: si dayam na, awa yau gay. Hoi. Oh, ima ngasih ahan phone pang bani hai biba.
1: Hoi. Pang gede na wai pang gede ba, bimatung dayam tauwe ba ko.
0: Oh, pang gede.
1: Aduh, pang pang da ba.
0: Oh.
1: Ada ini jadi yam nuai jadi macam cok phone pang tu, jadi nuai je dah nak ko.
0: Mane. Warisan chana. Nampak kita mukta. Phone tau boleh pang da ba si.
1: Ngasih ni nuai jinju. Masih di sandi ni na, aku si jieng lagi, na jieng mana ya, dong masih di pang ni. Poni gua kawa, cai tadah ni berkatu, yam kamu tahu eba jauh eba, dong cuma pang dapat pang ni, ngasih aku ngasih uji pang ni juga malih dek ni eba ko.
0: Oh.
1: Atau ini macam dah siap pang ni pang berdia tu kan ya. Tupai pai rak taba. Aduh ni hanya kita pun ni eba.
0: Pang di pang agak sempai pai birak taba ni eba.
1: Angga
0: ang pangala nasi sushi ma ni rakhu re ai phang ke oh nasi dupai khale ko hoi sai hek thai ni ga ida ma tang hek cha da ba oi ga doi ni pai bi hok pai rak te hai da na phok dok pi re ise ko.

Matangda muk tamina si. Pon film asidagi mandakini gi khonjelda git yumnam na sairing ba yumnam surena sairang ba isai.

0: 누니까 송탐대기 거의 바이올린 공바 나 코이나 방톡바 타웅기 아로이보이나 코이 미암 다미네레 앙앙사우지 코이 와리 다미기 단자도 본나무 롱미네시 나 사이대기 코이기 스튜디오다 루통범 브라즈몬 나 코이기 부부실린 진비다나 나 코이다 누가이바 와리 말리비니 하이다나 나 코이나 방톡바 타웅싱 따단 레이리바니과 아도 호직시 코이 나 코이기 부부 루통범 브라즈몬대기 누가이바 와리 마무 코이 미암 다미네시
1: ขากระซังเฉลาะขากระซังเฉลาะดันเลยมาซังเฉลาะชิวซาก็ชื่อมูนะเรโกนะชื่อชีนอยกิดะมุตะลุงไอบัวรีมปอเรมนี่โกวารีมตาชิโกอะคอยนะเนี่ยวารีชิมะมิงชิอักบัวอะมะซุงมากิมหารานีเฮนโกอีโกวารีชิมะมิงชิอะไรคอยนะซุมเทงเลยมีชิลูนะตินะรซูนงพาโดคันนะบะซองนะบะทอกตระเนี่ยมีคุดิมะมะปางอะรซู Mamaga, Mapaga Borasu, Masaga, Mamaga Borasu, among Nongpadok Sounaba, Pena Devatoi, Smile and Womb, the Command Togabu, Agbar Siga, Magi Maharani Siga, Kanareb. Kanavis the Agbar Si, and Saw Graben in Togsi. Tame Bayadreb, and the Mammy the Manakare, Hidora Gabu, it had hazard of a warm hairable. Was you muck Nanga Pamps at Ladonia and Maharani Sita? Nang Chakong, a same chatta bearo, over the D. Gonung was the lady, but none quite in Shijaba. Nang na kwa di pam jaba, nang na sina mahele ba kan ba port kay nang pula sa payani mi o igera sa o igera lai o igera kay no nang adu pujago adu kan nang hujang magti sa tabi yara lo yan. Nang maharani sing ngaw le, maharani wala madi mapam sa kro hara di lai marai wakti hora ni halak pinu pi edu wala na nang wasi kwa chen jay dana ta wiya di gining tau da chang chan dana kolam dana hai jay ay wong tadi ngak piu kot piu ay maram do Kanari bayi malam dengan terseng tuk sebagai kedua kena hai bersih dengan tujuh nombor sikari bahan nak kandi masih mana nak payah adre, cuka tak adre, taning dia nang wajib nak tak kerap, nih tahu nak taning dia nak siang kan wajib lah di luar ni na, mana itu upaya kita nak kap nak kap na, teruk pasi dah mana biru bolsi kandi jangan ye ne, biru bolsi namlay, mai sabah deh, amai singba, payah kilo sing yang pabam lay ebuko, masih kau le, mana rani sih na, biru bolsi main tu eh. Aidi laibak TV itu woi dore ning thau se mana paibe yadre wa am ta tan be yadre eta ka main to wino kro biro bol lai pe lijare thoki ba thok dok to adu ba aroi da ning thau na nang chati chatta be yaroi nang nungsi ba pam jaba nang na sina mai le khan ma puja puja ko porti loi na ma yam dina pam ba khala puja ko sumam di hai ya biro bol jina o marani be ma adu mai hai bra hai hai biro bol ka main to sigi e du dis main to biro na Maharani nana tahu kita betapa si taulor si taulor si taulor nak kerat takbir ramaga biro bual si hangre nungai na. Nai Maharani selama lagi mana yang masalam lagi mana yang amdu dah kau sel laga hai. Aiyi piron tu yam selo, adu yam selo, adu ke dolai cawu masau dolai mana mana pamba mana amdu lo ane singre mana yang masalam lagi tu dah. Adegi yam acan mana yang tahu nisu kita nung siwa mana yang mak kau sel laga mana hai maju mana yang wajib. Semai tahu kan yang tahu dah. Aiy, arwah ibu salam dah sih dana. Angkutan aiy kolam jarum ke? Aiy, kamjaba serva kitang tuk jarum ke? Angkutan high biu, aiy na high sih dah. Neng tahu sih hara kandel lah ya. Mai kahadu dah sange, sange aso Maharani itu takkan neng tini yang bibjat nanti anu mito neng tahu sih. Mami tahu mana serang yang wah macam ngang dalei ma agbar sih. Kadang Maharani sih naya amna, mabuk neng sih na. Thor lama na, neng tahu ibu ngoh. Kainer ram dah mikup sih dah bau bau neng tahu neng onda. Wah am tahu hong ngang bidre. Parah ngang bidre nuai gila waktu tiba itu ni. Ngasih deh dia ini mampam dah lebih itu mau mai itu waru radaun ni mampam dah aduh arwah ibu ini semjari ba hari mahi ikhlas ya semtang deh thawan tau juga semtadi harau harau tak piu nanggi aku ini leminarak pergi kalau tu ningsing biraga hanya tau deh ning thauji wang ang deh na sah long hari mai itu taruga gara gara gara gara ya kalau tau ngatai tak aga kui bau kui petri leb lemu iri ene ning thauji Hai, itu urut kedai. Mana kan? Hari Maharani lemai mana? Misal meyam lagi itu terukkan. Mana tu pemcau itu tangkut lew. Entah tu kok orang aku tu tumbuh kan? Mana ini yang saya cakap orang mana dolai yang sahro? Dolai itu mana aku tu kangdon tu tangi. Mana ini teraku itu nak kangdon tu tangi? Saya kan orang dolai mungkin dah habis kan? Dari dolai yang si manga manga teruk teruk teruk. Rani itu mah pamtan pule ane. Mah panggil tonggan si ibu mah tanda kedua ibu. Mah pas di pakat lew. Neng tahu kita main teruk kau sudah Maharani kita pas eh, es kena teruk sih dan dia mung panggil dia na, lama sahun pi itu na hari, pabung, esok pakat pi kanu, semain aku yang matang kau sudah punya lagi mineral sih, na main laksa bni kaya itu, apa aduh kita ing dah reko, ada yang main kamus yang tu oka anda kanu sih tang tang rai neng tahu sih, ada yang hal tang lelom lagi, mana pungkai mo pung lambi dega tum maga lakoni na mikap ya tholok pasida mai ka do eram dire ne agwar sa to al mo mana khang do ka am dire ne mana khang law law re ai le ris klai dro kala no mana ni lu ye kai no ai le ris nang to ris kai no ha na sa aw na tholok pasida mana ne dine in thobi ngo ang ka tap thabi pung ning khojang nam ta le bi ai na ipam da chacha san na ban in thong na tak pi ma tam du ta nang na khwai dei nung si ja ba nang na khwai dei pam ja ba nang sin ma hele ang khan ba pot pu hoi na tak pi gi dra ai na ning thong na adu bu dei hai gi ai di ja ga sangsar si da ining thong na khwai dei nung si ja ba ni ining thong na khwai dei pam ja ba ni nang na khwai dei hen hen ba ni adu na nei nei ning thong ma pam si da pu ra ga lak si ri je si ning thong wa pu the na wa am ta ngam dre ba ko ma ra ni da mun nei ye ga nang na sing mu ji sing da khoi ni ma tam khara kai ngak tang saung na bu gi kai na de na le ga da wa ka do ga da bu nang gi nang gi nang gi lok sing nang gi khal ja wa du na ma hi ya na khoi ni mu pun na le mi na do re do na ni saung no kus da maharani si de mi nam ja di e nang tho yu pu na mak se ai na wa khana la ma phang lak tra ma tam du da cha yi na bir bol ko je bir bol dai na hang ja wa ni karmain to rogani thausi ingdhani akhoi ni pun ai pam chatna ba kari upai legi adu gani thong de sumain tak pi wani na ining thong na haiba myam da mongon de lije ba bira bona khalaga e adu di loi ra khoi de nung chiwa marani gi nung chiwa bu lai jira kana no ining thong na tro man adu ra di hing na pu di adam ni na ma gi hai mahi de da tum na ba hida ama yan jan biro adu go tuman biro tumi ga du da pu biro na bira bona tak pi wada gi sumain thop ni ana haiba si da ning thau jina saw de la de na bira bon do mai manak ta khog laga ma tam kar kai na ra da ba ai na khwai dei nung si bi ra ni sha nang na khoi ni amuk lakshan na bis nang na sin bi ra me a khoi ni kai na handre adu na nang ma si si mana ma ga lo ai ta udna a so wa mana ang ga bi ra ga kai na ge tro ma do kai na da na nunga ai ai phan pan ge ye su ja ale ma thang ju ne nunga ai ba so ma wari ma pu ra ga la ke ba ko adu lok sing ai si ka na dro na tra bira bon na tak piram dradi adun aina gyan tarak ta dranu gi tang na mama ji ima da ipa da o za da ai sumain to re karmain to ji ge na hangbam thok tro lokshing lai ba mi da adun wari sina hari se adun ne ba ko adun mathang amu mathang gi numa jing do una ra ji ko ngasi gi di swai da kaina ra ji ko
0: angang sa na koi gi pupu lutung bam brajam hondagi Akbar amasung maharani ko ba phajaraba wari ma khoi tare nasigi wari ste su akbar gi achan ba manai birbal gi loksing na kaina ga dauro ba akbar amadi maharani anibo amuk hana hanjan na handana yam nongai ba pinchi me hingin da hingan gi kwa adura ngangsa na khoi gi pupuna su haire kwa loksing lei ba haibes di pumna mak ti kya thoi ba ne ba kwa adana loksing se khoi ne loksing tan ge da ba ni kwa loksing si le ga di khoi na awaba taragadaba ko pamdaba thodokya pairaki loksina kanbanga mi haibese khoina khangjing gedawani phare angsa ngasigi di ekhoyi angangi thorongi matam sisu loile aduna khoi miam soidisum kaine rasi mathangi lakti ba nongmai jingnu mita khoi miam amu thengne rasi ngasigi di ekhoi yumyum dana khrasi

0: Bridges ta langdan da bisem sari Bridges Bridges na thwen nasi thwen nasi lang salak pani Paul is a Paul ya lubagi da makta Remina kulakpam Zahir da Afridi na Afridi oh nongmai kapam sana thwen na nongmai kapam sana thwen na re af Zahir da ya lubagi da makta free kick ama pido na hasi Kawan ada bersama sari. Brazil na, kawan ada bersama sari. Tongan-tongan ber player sing box manung dalam itu na hujuk si gol untuk pa. Yana na ngamhong na bahu nari. Perkik asih ya am sangan kau selakli. Ada bu nopo ngan mana kau thorak ngak thorak tu na. Bol se amuk Anshu Makroma na ya am hai sing na interceptor matung Anshu Makroma sing kelakli Anshu Makroma. Maya ida dal baru kau dan sulaidi. Oh, ada boleh yam na hai sing na bol si wangkai mayum maibam ngakpi gani maibam deni na bol si kau tu kita na tak selangi wang wadah cerdan kita na danger orang bayar apa etikam barang benda tahan ki
1: Celix Salaturi Rogers Salaturi Travel sih defender Salaturi. Salaturi na Arif tomne yom wang na tadarak pa bol ni. Arif bol control tomne na bol ni. Aduga in the navy football team defender sih bol. Arif to fanghan lana bagita magta. Koy defend tau duna. Bol sih goal kick tagi. Basket roy goal kick kasi counter kau kalahi. Nabzot. Nabzot na bol sih makata na pairi. Nabzot tegi. Ima ag inayat. Inayat na bol sih pairi. Nabzot. Nabzo na yung wang na kakulak na buwan naman niya ito po. Tapos lang yung wang na sa kibar ka iroy na na. Kung met ako yung bola si Trow FC na. Troy na magi advantage lori Remy. Troy na si Remy na lang sali. Nabzo na kikong na tayo. Nabzo na Adas Matumal. Adas Matumal lagi BJ. Bridges. Ako yung Bridges na kibola si Takturo. Kito na Baskar Roy kikuta tayo. Baskar Roy goalkeeper. Indian Navy football team captain. Baskar Roy na yam na wang na kakulak pa bol ni. Kulakpam Zahir ball control tu nona buhane yaitu live aktif ni Salaturi ikung nitai Salaturi bola se control tu nona bola se makata napai di Salaturi na amok midfielder tamna kau kelak pani Rosa samna kau kelak mai yaitu Adas Matumal ball control tu we Akas na amok an intercept tu nona bola se Zalex Zalex na yang wang na kau kelak bola ni Afridi buaya mayum tamna kau kelak pani yaitu bu Rosa ki kung nitai Rosa bola se control tu nona huar benda Imanul ki kud ta kita nona Imanul inter Navy football team midfielder Imanul Imanul di Inayat, just number 50, Inayat. Inayat lagi Adas Matumal. Adas Matumal na, just number 18, Bridges tam na kakulak pa ni. Bridges, ball control to bang ngamaw na goal kick tagre. Goal kick is say, and then nabay pa ball, team na pirak pa ball ni, control to bang ngamaw da bagay roi na na, kuy Trow FC na goal kick mafangi. Goal kick is say, nongpo nga man na kong hong same side. Goalkeeper, team captain, Trow FC ki, nongpo nga da. Aju pa wadah lainnya begitu skor kita pun half tak ada minit. Amak hakteng asal lakpa ke iroi nana. Lainnya begitu skor kita pun masih Trow FC 1 aduga Indian Navy football team 0.
0: Hasil seri referee na indication tau kita kalau nana 4 minutes at this end time ama half pagi masak tu ni only 4 minutes kita ngair bapas up. Lagi kita mata masih Indian Navy football team na goal handok pangam nana bahkan nahu nana lakpa ke mami tu ni Afridi. Afridi lagi Remy. Remy lagi Afridi. Afridi na bol si control tau tu na. Edrico Rogers tapi rematung da Remy. Remy lagi Edrico Rogers. Ada bi Manuel intercept tau tu na Kulakpam Zahir. Kulakpam Zahir na turn tau tu na. BJ! Oh, yam na hising na sliding tackle lama galoi na Remy na maning lagi. Tackling tau rakhi tu na bol da direct tackling tau kiba na mereka and the goal untuk lamba ya bagi busy gi acau pun chance sama mangan kiba gi mami tu ni tu ka corner kick kama panggi bagi saktam ni India Navy football team gi corner kick specialist Bridges yang saya lakukan ini masak tu ni tongan-tongan bah player sing kulakpam Zahir Nabzot Nobin Gurung Emmanuel Adas Matumal nacing bah player sing Jangan sila lakukan gol untuk pengamanan apa, karena bagi masa itu ni itu kat defense line the Arif Sila Ture Abdul Barikoden Akas Sanathoy Rogers nacingba Zelex nacingba players yang lady Zelex.

Sangat senang sudah pungkam masa dah Hauzin Mulalu Sari. Good evening, Manipur. Ngasih nombor izin lebih dua benda. Good evening, Manipur. Dah lezare. Live phone in Manipuri film isai. Tahun masa dah miam dah. Sana kuida biba Manipuri film isai sing. Lebih dangi pung mapal sabu ke manung dah. Telefon tau birak tu na khan birak payagani. Tahun masa dah sarugya birak kadau riba madi. Tahun tabi riba singbu. Adungi radio host Toksom Ravi Chandra na taramuk seri.

0: Hello.
1: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Kanawa Virabano.
1: Kongmandagi premi ni sir.
0: Kongmandagi premi. Hoi hoi premi. Karam bisay ta sige yam nungay bisay yam kan birakado umali.
1: Ha. Nasi di. Lamba film ki dumay tazay lagi.
0: Lamba. Hoi hoi hoi. Lamba film ki taramari ni pan ba into budo.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Kun taruk ni pan basita dum taramari pan ba wakan dum kan do aloy reda ko. Oi, ado ngasi di aina sai lak pa dusu hai tare ni ko nungsa ga dem tu ho de mamma ma ga le ho de tara mari ni pan ba tha ja si dum wakhal dum ding jang tare ha ozik ti thabal gum ba di phara marwe ba
1: au phat re tha
0: hoi hoi hoi ado di isai si matiam tang ngam biram ba ya bro
1: Oh,
0: yang disebut jawab nanti sah, tapi yang kena jarang macam. Oh, yang mahiba singgah gitu, taraga tamina dawre itu, hei, selak pagi nungai bung sedum lagi tena.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: How be you ni?
1: Taramari panba, haja gum amat payau drava, nanggi nana, kayam kuna kanggali.
0: Tak kecil, tolong seru ya birak pak. Kan birak pak selantuk seri tak birasi.

saya si tangan sih pegalunya na manipuri film saya sanduk sabu matang sedut loi jari. Tangka kasih da lokus akiba saya sing. Ahan bay saya da nongzu ahing film da gini. Saya sakiba sing laisram me mamadi sonunigam. Saya ringba sanatoning thausa saya rangba Kunjoy Kumar. Ani subay saya da pabungi cycle film da gini. Sorry senjama mamadi pasparani ani gya pun ba konsel da boroning thausa na saya ringba sorry senjama na saya rangbi saya ni. Ahum subada mitrang kaitil film da gini. Sarita Gaspargi konsel da Homendi Waina sairing ba duga Zi Sur Chandra Sarma na sairang bisai ni. Mari subay sai da Kauru ge film da ki Madhuri ki konsel da Arkela Sakal Sem na sairing ba Ranbir Thona na sairang ba ni duga Aroi bisai da Parikya film da ki Hamom Sadananda ki konsel da Tampasana Arke na sairing ba Jiten Khaidim na sairang bisai ni. Tharum sanung tunu tahan zari basa kasbani infal ki sangai channel da ki ni.

Kalau dah beri wasa kasih banyak falgi, sengai channel gini demi tangi thorum pering ni. Kalau sih musang sari, tongan-tongan ber sesak pisingi konsel dah git matang-matang guna. Kadul gahan betul lezere, udit narayana mandi alkayak nik ani perasa minyak bisai.

sangai senang dengan adun huzik toman-toman ba sesek pasing konjel da git matang-matang wenita biri matang namung tabirasi kumar sanu madi alkayak ni ki apun bukonjel disei.